0: Wasi wasi wasi supembi ba yari ma o.
1: Alwasi o. Oh, oh. Grupu supe.
0: Bismillah. Tariko salama wa refa.